有买啲好 A 股咁，我咧又当落去多啲，就话先买嘢碰碰嘅嘛，够买我我贵啊，挂买跌翻嚟咪又碰碰嘅，我喺最近咧做嚟个发发位时咧，话话跌啊跌啊碰碰嘅，就够买啦，跌跌跌跌啊好，我估嘅咧就啊好估，啊拉个几多个好贵嘅，买乜嘢发中意啊贵啊，我也好呢。我估而家个嘢发个多间啊，买单而且。Tôi có việc thì một sao thế, thì mới con là có việc thì là rồi một tuần nào thế. AI hàm mặt anh mà luôn thì phải phòng cái ốp ha. Thế có khi cái phải tôi căng cái hạ gì là này. Có lúc có việc là là người xưa thì mặt anh ấy coi này trampoline, cả mà có khi này mẹ thế. Thế cô cũng có khi anh ấy về mà có khi này cao lên thì phải hẹn một bài yêu cô. A malu mohao pe i mai api o ave opaka nai be hala o patoka na tokia po mai heme a seves i he tuko ya ori kemi i he motu a kauke ia te me konga ko ia ki lalo o nuku noa te e ai koki o ku iai koki a la numori o ku pai o patoka na a ko ia ki so ku fua ia ki he a sapa te aia e tofanga ia ngai te tuko ni hangi ko Kararua district Kei Wairarapa, Canterbury, the more high country, Wellington, the more Peki Marlboro, Kamafoki, I Southland, Peki South Koa, okay, the more Kaukai, the more Stewart Islands. So, Tunga Goya or Tani Kemi, the more Koga, the more Longa and Naya, of Mataia, Matangi Malohi, the Aufoki Kilometer, the Wanoa Honomalohi, Koya, Matangi Southland. Kemana tu ada fokus dalam hidup pertama kau yang nak cedek, siapa kau yang nak tafsir nak kau yang baik, yang nak train, siapa yang fokus di hari pertama, aku lawat kita tafsir yang baik itu kau yang dikini. Di tempat kau yang di apa North Island, aku yang dia pergi ilong ke ikan dia ke uhalah di matang yang itu, motu sauce dan mereka nak sila loko yang motu ate, kaya itu uhuh tohol. Ya, okey, saya fikir kalau permatala, ya, okey, kami tangan kau yang wujud kau yang pembina, kami tak kita kembali, ya, hamai, ya, mula fokus. Kau mau fokus weekend, case yang notol, virus itu yang H5N1 flu, ya, okey, tuan mau fokus ya, di wilayah lapa, okey, fokus ministry kau yang primary industry. Na mau pe ai monoman man pun aku ini ku si materi di mata tahi Kate Helasa ya ko hiri en topi ho no mau ke si ko ya kahu pe pe foki ki he peria pe moi brown score ko mau ni ai the department ko conservation POC ai na nau pai foki ai Pagahoko ay telefoni o pagahoko niya ko niki pagmai ko ya o NBI. Nyongo okia ya hoha aki he mao ko ini ay kesi ko o ko ini. Kao ke foki ay vailasi ko ini. Kao ki kai foki ke fai ha hao ko ay. E karuhi ko manu puna foki o puna o ki puna aki pe. Pea lawa pe ki nao to utamai ki he pon wan. Pea lawa tu pe ay tai ni pea yai ay toi lahi ane foki. Ang mga puna tinaw ahi ang maya konwan ki Usilan. Ang hawa di sok sa mo eh patokang ang kaya nakapasin ko yan ay mauway ko yan ay manman ko ini, manpuna ko ini ikaw rin na kitukumay yan ay kapasok siya ko yan ay osin ang pesok si Dr. Van Hento ko yung mga pa magsua yung mga o kumalo pa yan kaya maumaya to ko ni isirolotongan Jadi kalau fokus di payah, hoha, kita ukur ya oleh akai. Kalau mana pun fokus kau ini, kau tahap dia, okey kau ke yang apa kau ilonga, opeh aku makola, baiklah sini, ponwan, kau aku fakir atau kanga kau yang disepak di kita hokomai, aku lu kau ini tahu, kau payah atau kanga kau yang kakai oleh ponwa, atau kanga kau yang mai. NBI ke katongai hamon manu aku hangi aku fine tak iya tu hangi buke pe koi mate pe kata ke owa ala ki ai kai poti ya ki poti na we NBI ke ya na tofanga hamon manu ke ya mantu na ko ya iya fine ta ke ya we sia toki ai mo we Pagawa ko kala kapaha I Wellington, Australia, ya ni aku tu ikut hiti ko ya ai tu tongi vai.
tu puya te me se lo toma más y se cae coya al bajenan cogí cogí cogí cogí coya al tetón y al bai que po a falla en la ulaca para ha que fale el día coye tonga coya al tetón y bai fue por fua a coye toco tolmeao na na a kawatu que la compa ha que ni y a to poli lului en la ulaca ha y po que honda uloto y ho ha a que cogí cogí Malunga pe a te sentuai ko ke te se ta tolu pon tolu taun ya sa rafu fuwa wa ke pa nga ai no fuwa e ono ati ki se tau i se tau e mo fu ko ni ka ho komai ke po ke ka kai e fuwa o va de ni na tolu a hipi ko ni ke a pe e ka ta ko ni se ton vai ko a ye ki pa nga ni mangi au ki se kuata ke a ki kai nga ta pe i se se ni ki la to ke se ton e ki a vai ka ko ni ko tu nga ko ya o e nga hi che ma fuwa a ho ocupó el tiriki de esos moía y aplica que más oja se ni que se unga en la familia que fue así aquí que con mi coya de baí para tajate a mi coa para ajo cogí con mo uy coya ay caca y polván coya en la emma que unga y a la capa raja coya ni que casi de mali que hiki hiki coya ay que con mi baí y le bajen a o huirin a con mi coya que ni con mi octogolaj y a caca y ocalanini Koma esok matala pengen kita dengar mukwi aku nak tepanga ije kulu ije tak uko ini yang kulu kuhili. Aku aku kita toko tiang kita situ ije ko ini kini beko ini ke beko ini. Ai toko to fare mahati ije okalani. Wesi ai ai mana wa ya nak mata ije ahui wa ko ya ti atahan o akosi. Ai reko ti o toko lahi ko ini ai aku ni alfa ti ya. Pengen kita toko tiang wa ni mana mukwi ije kulu ije wiki ko ya ko osiangi. Kerana kita dapat hema kupa mesti public health, aku ikai kuha keluar di aku umat masa berfati tamati, kalau masih nampai ini makola ini penua, ya aku tolak ya ikai aku nak mau uai, kalau kau kiri kalau masih kau yang pamston no, aku pernah aku kiri kau masih kuah aku hawa tak itu, enak ketari kesiok kita kita makatung ini tolak ya kita tolak kau ya aku nak rupiah angah kau masih. Kalau kita fokus nak kau kau yang nak buat uap, kita uno, kita ufa, longa ufa lah. Besok kita uono ni macam yang kita longa, sekolah kita nak kau, aku nak buat uap ini follow, ini kita kau ni. Ayat kalau kita kau yang follow mau kau type A H tol M uap, ini community, kita fokus kalau ini kita uap uap, ayat sekolah yang kita ini buat uap ini follow, kalau macam kita kau ni uap alat, memi. Ata tau ka mai tonga ko ya o wa ki o wa lai ko pe mena pare mahati ko ko mai no mai aku ya moi sana wako ko na mo ua ye mahati ko ko solo ka ko me ka fa ya ko ya aku toka ngai ke pa tinga ya ko ko ya ko to la ye pa na na ya ya ko ya moi to mu ye ngai me fa ya no ko ti na to ki ai e kwa o na ko ke na to ki ha o ni ma ki a o fulu Kerana aku tiada uleva ketua yang kelas macam tu, table up, toki ketua macam tu, saya kong tanah di mai, kena tokon kau ya kau itu ngaku ya, oi pukit tolah kau ya, apa nak waku itu tuan, patok kan mesti pun ada mui, mau ingat kisio kita kita apa family, kaya apa follow nasai, ini follow kau yang takai holo ini pun tuan dengan tahun ni. Nalap aku kena tama tei oi bela nak hoku ya ini. Para faiva coia shopping coia senda coia o poteni anea ne ila foki he kau ngau coia ne tama dia fi ahu na ilonga he fale coni pe ambe pata ambe kau ngau he fale faivan na te he provo fu ke kai mi va to no pon pon mia anea fi na te ta ti ai tama dia fi de mo na to po na auto kon ki pa ti tama ki he fai ano pe komi mo no Kena kita mesti ada lah kau ni mak uya kau air condition, kuma fare kau ya oil fare, na kamera mui ada lah, ya aku hoko kefok ngau ya kau polisi, kena kau patut tolo ada aku ini naik hoko. Setakat sini deh hanya kau yang memiayi kau ini kefok ini atau kuma fare ya lepas tongai ya aku hamai fokus. Ai pagau tutu ai tunga koia hono katoa ngai ai pakalalahi ya ike ya umai ki tau koe ni lahi ya ngahi kodunga aue ka maa ngahi atiako ya me ngahi
itu ke ukra longa iai I hema ume tokon ka mafoki a ngahi paiva, ka mafoki ai kawe nga koea ko mahu inga o hiwa ki he konua, ki he tautonga, koea ku para haa mahi no mai ta mi he weekend, ai para ututu aho no katoa nga I ole pratonga I konua, e ko kau mai toki me mai konua ke he, I he lau e weekend I koe wiki ia ole rea pratonga. Kita perlu fikir. Kalau aku tak ada di mana sporti, hanya di kau yang mau mengajar itu sporti saya. Sporti ACC di kau tetap mengajar itu mama di kau yang ini, kama sporti ACC kau ini. Kau baik nanti dia operasi dan macam ACC kau tetap wakilnya kalau aku kau yang ahem ahem, ini saya ni tahu ahem ahem ya. Saya memang aku malu di mana sporti operasi, kau tahu tahu kau kamera. Ya ko tau la hi poke me fai amana ki ai de la ko te si ai ko mo fai ate ko ia te veni ka ma ka ba ina ko ia opre ti e ba mai tok ti te pa la la ka te ma ko ia la ina pa nau te ni ko ma ko ia oi ko ni e ko ki te ka tanga ta ko u te mai na mai tok ti ati ko le pore ai ngai tu ma ko to pe me pa nau ba ina de na ko ina mo na ku ku ina na ko nga te na ka ki na te si ko ni pa ka ko ni ku a ko ni Jadi fokus yang mana pilih, jadi ni dia mahu ini. Jadi fokus tuan ke ini, kenal foto orang hari kau, kenal malah kau tua itu. Tahu ia sok yang melalui asal ke Afrika, jadi itu kau yang hangai operasi tahu dia mikuai orang umai kiri lolo tongan. Jadi wajar kalau menunggu mahu sportif dan jadi mahu ahli dia ahun kalau menunggu wajar dia nak patung dia ketua dia menanti. Kali ini saya tahu program sportif, saya banyak balok, saya banyak kau, saya terpelongasi engkau, kamu mea.